0: That song was brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo
1: XFM.
2: Exciting!
3: Lawagang interket. Gagot, sinihargi kang interketa ka ba? Ayog ka palop na no kwan. Witis. Oh, ha? Marabi ato si kwan, si Carmen. Oh, wapag hindi naka-follow ni si Carmen ka sa page ni Jose ba? Ah, Carmen, pataho na eh. Pag-kwan na yun. Oh, pag-follow sa page ni Jose. Oh, nakanhir ba kung dress Carmen kuno? Oh, katong mami aging adlaw mo ito sa nagkatinoon. Ayoy! O nga, ming adto ko no dere si Carmen. Muan harame ni ante. Mag-uban, maayong mag-uban. Ay, namukan nila ngoy, kaya gabi na. Nag-iapon. Sa pamayanhiyo ng gabi na. Ayaw-ayaw, nag-ukunin mo og libak, Lose. Ha?
4: Ayaw!
3: Dili man to, libak, day dorets, day. Showbiz man to. Matay ko na ng, matang ko ng mammords, way pakay, og taya.
4: Ayaw!
3: Ha? Sakto mo ko to, day.
4: Ayaw!
3: Kaya lain po ka ng pakay. Kabantay ka ng hulin nga pakay. Parara ko na sa tao.
4: Ayaw!
3: Kung ang tao pakay.
4: Ayaw!
3: Masigiran na ako ka ng kwan. Ngisi-ngisi.
4: Ayaw!
3: Sagsara isa niya. Magkaut-kaut sa ulo. Wanay ligo-ligo. Wanay ilis-ilis. Wanay kaong-kaon. Munay pakay.
4: Ayaw!
3: Ikaw, rin mga kapakay.
4: Ayaw!
3: Ayaw! Ako ang pagyo.
4: Ayaw!
3: Sikse. Ano mo na?
4: Ayaw!
3: Showbiz mo na. Day Dorets Meday. Hay nako ni mo pag umangkon maka buhak-hak man sa dag-ahat anang imong kalaki.
4: Ayaw!
3: Okay ra nang mo bahak-hak da tiya. Basta kay wala lay hukaw nga mo overtake ba.
4: Ayaw!
3: Kay narabay usahay nga sa tanto ni mong bahak-bahak-hak na mo overtake nga hukaw.
4: Ayaw!
1: Ayaw!
3: Kayo ra to sluan og lock break.
4: Ayaw!
3: Buhak-hak na ni atiya. Basta kay ang imuhang pag-regard na ikaw, wapag ikaw na mo mag-regard.
4: Ayaw!
3: Unsa, mana, music, raang kayo.
1: Ayaw!
3: Natakdan na rin ni Smala, ay. Naghinaway na po ni Smala.
4: Ayaw!
3: Sikaraan, kabago ato? Bago to sa una?
1: Ayaw!
3: Karaan na ba na karaan? Wa man.
4: Ayaw!
3: Si Jose na may karaan din eh.
5: Oh, no!
3: Karong Lunes lo.
4: Ayaw!
3: Mahala mo, asa mo sa Lunes. Basta kay si Jose, wa.
4: Ayaw!
3: Magkwanta ka ron, mag-siobes na. Mayroon sa may itong siobes ka ron. Si Kwan, tiya.
4: Ayaw!
3: So, maayong siobes ka ron, tiya.
1: Ayaw!
3: Okay, nahuma naman tag-siobes ni Daidoret.
4: Ayaw!
3: Gihangak rin ba yung tao kuno sa Daidoret kay subidahong kuno-kunong hagdanan.
1: Ayaw!
3: Ako kay magpreweling rin man ko niya.
4: Ayaw!
3: Magpadidit ra.
1: Ayaw!
3: Magpadidit, mahalag mo, untol-untol.
4: Ayaw!
3: Asa na maroon si Kwan, nawa naman si Day Carmen. O, pag-follow na sa page ni Jose Day Carmen, Day.
4: Ayaw!
3: Parihara mo na ni Child 4-month channel vlog. Wa ni follow sa page ni Jose.
1: Ayaw!
3: May pa si Kwan. Lang pang hagara tong imo ang mga friendship lang.
4: Ayaw!
3: Nga mag-follow sa Kwan ni... Pens ni Jose in town. Bahala ako usahay wa-wa kay kuning mga interket.
4: Ayaw!
3: Mapungot man na yung interket. Okay, sa may nakapaminaw sa aso'y ganyan.
4: Ayaw!
3: Kaya akong tagaan.
1: Ayaw!
3: O kanang dokot nga pagot. Moragwa man siguro naminaw na sa aso ni Jose Day. Ambot ni Day Doris og nakapaminaw ba ni sa aso? Kay kon marabani siya, busy ba ni sa iyang work. Asa ra man to si kwan amor nawa na. Dahil amor na, nawa naman ka na. Musayo na kang subida dito sa Mika. Ayaw ikalimot yung tao. Pagbuli ko ganit si Ma'am Guapa, sugata ganit yung tao dahil amor na. Sugilin na yung ko. Sugilon mo. Ayaw! Usahay, bakit on mo akong mungisika? Pero bantayanan ba yan yung mag-isik-isika kagarga ng ikaw raosa? Makitaan ka ba? Ayaw yun ang kumpiyansa nga mag-isik-isik nga ikaw raosa? Okay, maalaan yun ka na sa mga sibiyo. Na pakay na gisuguro ng tawhan. Yes, lo, naka-follow na ko. Maayo kay naka-follow na. Nanadres si Day Carmen, no? Day Carmen! Nakapaminaw ka sa asoy, Day Carmen, Day? I-appel ko, masig mo, kwa ba, i-regard po ta itong katong pag-umang ko ni Tia ba nga si panganan to? Nakalimot. Yakin sa kato, panganan ka? Jelina, mungkuro to? Day Carmen, Day, kailangan po ka ni Jelina, Day. Makapaminaw, ralo, o dili, bese. Oh my God, mungkin ya kung kenahan ni Day Doris bakal kadang busy permente ba? Basta gani busy gani productive na. Kadang busy. Pero dili gani ka busy, bot pa sa bot konsihal. Kay di man ka busy. Konsihal ka. Unsa may pagya ning mga kwan? Lagot kayo kung katuwa kong gihire nga panday pastilan, lagot kayo ko ano man lalima ka ng tinarbahoan nga kinunsihal gusto mo na itrabaho ng mga kursihal kinunsihal ako no. Samot, pero sa owner ano to katupang uso pa itong mga inadlaw baka na magpanday bye. Dito ra maka dito ra kadaogon sa kanang baid-baid anang sa pilga. Magbaid-baid ya malikit-likit. Okay, magbaon man nag-treats ba. Unya kanang newspaper mo manay likitan. Munay kasagaran sa kanang mga inadlaw. Munay gingon nila nga kinunsihal ra kuno. Grabe, kuyaw gede kayo ay muhang na-hire gede nga panday day, kinunsihan lagi day. Kinunsihan lagi yun. Limang ka, biskay gi-hire na ko kayo madalig, kahuman ang katong mga zilose dito, bintana. Maating, isa ka adlaw, ha? Isa na ka durjam na human. Kuang gede yung trabaho kayo, sige lang inom tubig. Siyempre, mangihi ba ka ng sige inom tubig? Hindi, makarelak na po kayo. Mato man sa CR kayo, mangihi. Bago pa ka rinigawa sa CR kayo, di ka nangihi. Balik na po kayo, malibang na po. pag human, humanaglibang. Gawas na CR. Gitanggal ang ka ng blade sa pilya kay gibait. Na perting dugaya simbayin pa ay simba. Di man lagi ka nang nahuman ang pila rin na sa pilya. Balik isa na ka window jump. Mona siya. Pero gani og busy gani. Parahan ni Day Doris nga busy. Productive gina kay busy man. Top lock dire, top lock dito. สวัสดีเรสวัสดีโตคัลเกียวเรคัลเกียวเดโตบรบานังลำบาซีระบาปเต็มบาซีฮะมุสับเล็งปังโตเบกมุติมบังป้ามุฮิวะป้ามังโซนปัสสโลเปนมุสิงเกตปะยุนโอ้มุสิงเกตปะกินดักนะมังกวนมังตินเดรักอิสดะมุสิงเกตปะกินดักบิสักดูบกดูบกดังอิสดะเองนนปะเกียวกลับอัดนะโอ้ปนิตาบอสเฮ้ยปนบริสโกปนิโอบริสโกปะกายโยตันเอาในบริโตซาอินลงเซสดาวันนั้นโคสโมนังอินลงโอเซสดาน่าไปมาตาง่าปัวนะกายโยมัวไปตาองเซลังลังกากราบิกิลักฮิลักแต่กินเงาในโดดงเครดส์ปัวดังมาตาปัวดังมาตากิลักกิลักฮิลักวันใดองาโลมวันนั้นเป็นอันเตโลกันหมายดังมาโกยกไหมไอ้เนาะปฏิกาเต็งไปกินสลังดังไปโกยโกยกบิสักมังไงออร์แกเนซิอักลานาดิโตซิังอันเตงกันต้นสวักวะปังยุ่งไอ้ตัวเงี้ยมองอันเตลังโอกันลานาลังโอเคมาไกยอบียนักยายายตัวเสียะที่สมัยไกลานี่มองวักวักยะปังยุ่งโอควายะคนนี้เงินลานะตั้มบอลมันเสียยายก็ยาวปนยาคงอายันเลยแกมุบหักหักรักนอร์เซียงกันเล็ดไอ้ยังว่าไอ้ยนองควันไอ้ยนคอมเพียนซานังบักหักบักหักเดียตี้แกปนยาอุตสาหะมุอุเบอร์ติกังหุกเอาไอ้ยังคงมุอุเบอร์ติกังก้อยนะไอ้ยังยนองกุกนะไอ้ยังกระตุ้งกระตุ้งมึงบัตตาปะเครียดโตอากอนักสวายมึงเกี่ยวกันนะดังหันมึงก็มึงอาเมโกมึงดวกโฮลเลนไอ้ยังดวกลิสเตโกทีลันมีโตนักเกินไก่กว่าน้ำกราบิกบิสักไหลโยนักเกินองโตกีอาพัสเป็นกิ้งอสไอ้ยังบาลเล็กใส่เอลงไอ้ไก่กิ้งอสบัดไอ้ยังดิมันสิลามันนนดงเฮาเซงาปักแอคชั่นโอ้กวนปักแอคชั่นโอ้ดาเฮเลซิกมันดายอนkaya og dito na sa balay og di mo na isik mabunawan maka sa imo ang inahan ayaw sa mangka ha nganuwap di mo na isik magipangga di mo na katong ako mga kaila katong mga kalaban ako sa holen ayaw layo na kayo kayong magdahili wag ihingos ayaw balik ayaw May pag mo pa hinomdom. Hinomdom sa ta. Gikan sa pikas lawak.